Akumbaya, Morengun, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekurun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morengun, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekurun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morengun, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekurun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morengun, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekurun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morengun, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekurun.